0: phosphate sisi amaron da harga koi pambigi nutrients ni machine karai da thola pano da koi gi miui baki human waste ni amse ni machine yang nak pana koi usi toilet machine hangle hai adubu planning yang da bina septic tank ni khangde su mse wan aga drainage sina waste water sina masai gle kumba pon sida no gi singa pon sila angkan da masai mi gi amang da europa nutrients koi gi protein yang su mse na tauraga masai ising si pran nutrients ni mendana yang samna ba kabukang kang yang na hobo uise si nutrients sila bini nitrate sulfate phosphate sisu contaminant namani aroi bada quite important namana chemical khare helapu thapkada kutta sigadona heba acute effect habu dinate sina chronic kawi sina tamna tamna tumshin laga acute effect hare gidi isin da mahi yawa biological parameters sina quite gimaru oi aduna huski isin sing jidi nutrients aur amina miyo bi amang bosu khunjala bina karmain to keda sida khoi mahi me ami masap thapam oire sise khoina yamna atop language hare di biological oxygen demand chemically oxygen demand sonu sokin pusari aduna si Mahiksi yang orang ini polluted water hari terkait contaminated water hari. Adun masih tak pada penggunaan da. Agar wabah kepai wabah tahu hari hari saya. Si pollution ini te contamination tahu ba. Biological parameters. Kau mahik memang Eropa. Baru ina CVS amang bagi si jo management wal petigi. Lejaran bi isin tuja. Kau itu mang tahu ba. Masih dengan thamse.
1: Adun itu tadi uza. Saya treatment tahu matam da. Saya uza na tapi butok sing punda. Natrago ufunda. Lejaran bi isin tu treatment tu. Aku ini hana gitu. Traditional gi metata treatment tahu dia. Adun kau saya chemically natrago Hujiknya biologically mahir matang yang org dia. Hujiknya hari bah adu ini treatment na maklumu odi ni pernah terus. Aduga hujik sesa manipulgi maru ini ising tumbangi mawangi dia leleram bah aduga ising sesa kau ini demand si anum supply si konani hanya kanjaram bah log tak sesa. Masih dia org ising sedi contamination sesa. Nasi kita zana thambi bah biological contamination duna yami bra chemical yami bra natrikna local gi lainang gumba upun gumba cenderap bah abu ising uva tu. Aduna heli bra masih kita status sesa. Masih cuma tentang
0: So masih loktaki wena base tau ragadi asing di loktak te ti aku ye physical si yam ne yam di na te loktaki sing ne kuno buda sarang ho buda adu mi hi do sa pada isin je luno wi dana ko adu isin je machu sing sing wi dana masih an mana chemical parameters hegal puni the chemical parameters masih de karana chemical hapsil no have su fertilizer na ta ba loktaki de problem amna sa ye fungi se pata pun tra ga pamise chum tu ma ga di oxidize so ga masih ge chemical ina to la ga yam sam na ra da ko ye tum mai ba si aku isin da pudi so de ga chloride ga tungan kan tuo chemical on kereta pun, kemudian sol tak ya. Atau mana fungsi si batara pun terapun yang saya, sini kita monitor pun chemical yang saya release terapa. Aduh kan fungsi masam si kerana mana aduh tiada growth orang ini, harga di human waste yang saya, nutrients yang saya susulkan kemudian muncul growth terapa. Aduh kan fungsi dengan saya lebak, lebang kerja orang ini saya, si kepul lagi. Aduh kan log taki orang ini, aku ini parameter si estimate tahu betam dah, saya hanya kira phosphate, sulfur, nitrate, siam wangi. Aduh dekik aku ini atau apa mina tiga pada yang cerapun betam dah, kui heavy metal saya tarikoh. Yamna carcinogenic oiba miwe bida yamna acute effect leba cancer to be yaba chemicals da lead kai ga yawe hano thina bidi ai uzare adu ba koina chige pade thina jade masikrai de no haraga koina hi tomba kotpa tourist lak bisida hi rang de de lead tholok pani na hai adu sawra bale mai ni na masik effect sim dang de ayaz ning de adu na maru ina lok tak to le se chemical parameters da an beheli adu ga biological parameter ge hai ragadi kashu yamna yambadi na te tobu tobu miwe bagina kutu da takki hai ragadi Masai gi, mahir juga sih kerja jauh beri na. Aduga, sih contamination sini tak sih naib dah. Aku municipality tu bibi ising do. Aduga, bukan kita benda contamination ni hai ragadi. Lok taksi, ya usagi wangi matungina. Masih dah, aku itu tu tahu tanda. Sengi tahu ising je. Tu tahu raga nutrients ni amce lok tak pada ising je puna sih na. Panggung tanda. Aduga tak payah.
1: Zak, makasih terus pada ising si yang lain bibi. Mahir kerja usag. Aku ground water sih ni usag. Aduga, mana pula tadi ground water sih sukti. Aduga, ayah bah season hari usag. Aduga, aku ke mapalam tadi. Ayah masih aku ground water ngahat ni usag. Aduna Manipur sida ground water da taste ka tiyo zana tobi balai bro za ground water si sisu treatment to ba mathau tari bra na Manipur da ground water si phom phom sing sik da phangi ba magi mineral sing si za masin ma na bra na tra ma na da bra ha bu su sen tham bi za
0: ha mu da den de sing ji ga pai bu se in is had aquifer ha ba ko aquifer si makala ni sui aku ni guha to bu sing cemtem no tholap da masin na phina unconfined aquifer ha ba unconfined ha bi di lai mai di khara kum thara ga tu sing ji phang ba aduga confined aquifer haishna laimai ji makhad ising le rutu da mo khoi nung sok chule nung sok chigi makhad amuk ising le raga nung amung leiba haibadi nung ani ge marak ta sapsal laga pressure na yom chulaga ising ji malung da thoeba si sina confined toraga fazal ga lamba aquifer nai neiba masi khamu si dargar ni kari marung ji noda atopa khoi gi isam jamna da assam bengal jam da puse sida chai kunanga din kunthrab ke mamang de arsenic se doge bandi ki hame 아주다기 우직 히말라야의 겐제틱 플레인스 하이타레코 시들레이바 안음바수 우직 아르세닉시 아두그마디 투에 프리티비다 아르세닉 토포시 사이 히말라야 리인스탈레리바 아삼 벵골 아두기 마이 마타키 벨트 사이시 유피에 사이시 아두그마디 얌 투에 시 트리트먼트 마얌 도나리 그라운드워터 레버 문응데리 신데디 에스스 글로벌리 웨버탐다 Mineralsi, kasyuk-yaw-yaw-de. Kwe, isam-sama, kwe hardness, oibagi, calcium, magnesium, sodium, potassium, kasi-kasi-kasi-kasi yaw-we. Yam na kasyuk problem oide. Problem oide si, kwe na confine si, hutak laga, tawruwa matandagi di, sinti banhelip patagi, isinjigit pata, nasagi nung se. Kaya na sahaba nung hai pata, kwe rocks mayam si, confine gi rocks si, arsenic yaw-wa salt, fluoride yaw-wa salt, ato pa siya am laik reko. Heavy metal gi su, maru ina arsenic ka, fluoride ka gi salt, sila nambu oira meba, kwe ka sahi notice si saite se. Sini maram oida na masi, ising di manhe nima tagi, tukaira ka hudu pata ki, ising si fluoride ka arsenic ka si, ato ka pati tolak pata ema. Ato manipul da di, kakshin da laye, na kakshin da permissible limit ka si, helena kwe uzay, thawal da laye na tina say, ato ba ayi sama ki project na uraga, kwe na fluoride, ising di tukwe lagi, ising yengu bata, fluoride si, permissible limit si, 1.5 milligram per liter lagi doon ba fluoride si. Haibidi tak pata su dar kaane ba masi, kada su, angangi, yaagi, saru yi sengwit pata. Ato na, 1.5 ki makha, oiba kasi ka chitin tina, yam di tina de. Ato na, ato da ki, fluoride le duga koi ground water da maruina nambolo wi side bisnipur gi chuchampur se chuchampur koi sai tare ni panwa mangi survey toro pada iron simidi yamna thengna re the iron sikara de thola pano hai bida makoi ne aquifarium ma khada gi na taba soil formation da dum yorma pasani da adon makoi ade di sing thumu raga sing ka go tam da iron sit bu soil de myo bu thengna re soil analysis da adon machine contaminant me amse treat the way hargadi dogana process atopa absorption activated carbon nano adsorbent kaiga ano no thori se or reverse osmosis shumana treat the tragedy chamcham legoina filter kedal na dogadi machine lokto pawai
1: asa thwai panba singi magda myu besna ngasa gi sing si yau da bati ya ma ya de ja aduna laira ba ina khun ba khuding magna sing si dil oina mag season aduni da aduna sing si sa hoji se laira kanda ga thap gi chade bi ma bu la ba sa e laira gi ina tra packet water oragadi ना इसिंग दो डेलीवर तो होगा दी मतलब इसिंग जो क्वाइट एक सेफ ऑयल है क्वाइट एक भरे हाइब्रिड की थासन ना बा अमक ले यो जा अदुना हो जी जो जा मरुगे ना कुंजा सिंग दो जा सेंटुन पिवम सुसोक लबो जा अधिक इसिंग किशु अंगसाई के उस ना हाइब्रिड दो वेस्ट वाटर की केमिकल की ओरो ना तरका कोई बायो की ओरो anu ba water treatment jida aru gi candle gi matang matang la yoza masida ina oza da thamjining isina maru ni khunja sing da sentung gi phibam ji so ba imung sing si da za park san da laiba ngam da sing si da park san da water si pe sa chang da kamain tro ga treatment tro ga sang da ba yadro isin ji za moto karam na thak da gi ha ba ji za masi kan san da thambi yo
0: isin ha ba si gi matho kari no hakchang da number 1 pollutant contaminant chang da ba number 2 da chinga myam da ba hakchang da pura ga ho hemoglobin ga mix so ba plus dehydrate thok da na ba amu khumang thok prasak kina ba cycle chat na ba amang prasak kina ba hakchang system gi flow gi po ne ba masi de sida isin da yam atang ba ba ta e de gi pusha me ba mo yi industrialis ya kya gi family di isin lak ba ta e kai ba se si ta sek na ra gi di ahu yi later ba isin le ba ngam da ba mi bu awen nok na bi ne de lok se ahu ku sakan commercialization gi isin si masi da kari kari parameter ya odi kari kari thak da ke na gi ma matam da pollutants ya utra gi thak pya re Tahu contaminant, aduh ayu yang nak contaminant tahu dia hari ini dua keluar. Aduh pollutants dia hari filter enough oil ni. Film star kita kena sudah tani aduh pani ni, na advertiser wika. Mungkin endorsement ni aduh pesa tetap tanda problem ni apa. Aduh aku ini isin bottle lagi sih lupa tarik ni pan di advertisement ni aduh satu kerap ni. Isin di free ni betul sih na hari ni. Kau praktik na pelamis saya kuda. Aduh na isin sih dah tasi na ROI matang tu mula sikit. ROI bersih sama matam dah. 40% ising trit tong na bo na da 60% hai bi ising liter ama aina hasan ma tam da ml chamri ama di ising thak na ba pira kani ml chatuk ama le mo di brine solution na tum ma yam se loin ta sel ka sa chine ba haru hai ba si yam te na technology awam ma membrane technique ne ba adu aina hin ma di asu ba membrane technique se thak na ba ising tu da darkar le bra asu tak na adu gi chai ku di kenul sing ni sum na kan da khoi ku gang gi da lak sa ma tam da ising ma ta ke har ga di solids parameters me am chemicals se yam na yawra gadi chut tuan to to ya deko adu ko ne ising chut to ne da kun ni sina da ina hygiene ma bna ina logo do ising do kadai da kino ha sim yam na important oi si ising si club ma na ngai ak tho ga jali khara ga phi shuru shuk kal ga ma pan shu ba khot ba ha bi ising thak ba do ai chut to ga har ga adu ising ni ma thok to na tuan tham bi ha bi da ina je se ising ji por ga cham cham ba ko ne biosin filter ina Lego. Biosyn filter ni tain an seasoner ba lengwe na tawra ga maitan tu tu se. 나사이 포르기 신지 클럽나 퍼전 나나 타비는 마통다 트루토보다 레고이시 야한드라보다 풋 홈 아이디 미터라 뭐디 탐보다가 웨이브

ထိုင်း နမမငိဒ မွေရံလေးပတ်တ ဇဟိ အဟုံချုပ်န နုံတာဒဒုန ကုံကန်ဘဒကိ မွေရံလေးပတ်ကစိဒ လေဘမိ ပုံနမက် ယမ်နဝရမိ ဖောက်ချင်း ယန်ဆောင်နပိ မဟိမရုံနင်းသီန ဖံဘငမ်လမ်ဒေ ၄ပါးကစီကိ မိစင်န သဝိုင်း ဟင်နနဘ ဟုတ်နဘဒ လုတ်တက်ပတ်တကုံဒုန ငါဖာရက ပွန်စီလေနရမိ မတမစိဒ မွေရံနင်းထုန ၄ပါးကိ အဝါဘအစိ ကရမ်တௌရက ကိုကဒကိ ခန်ဘဒကိ လိုင်ရေမာ အယံလေးမကိ မဖမ်ဒ ကဘုတ်ချိုင်ဒုန နုံနုရှိတ်ကိ မရုံခန်နနဘ လောက်ထိုအိ အဒုက ချင်း ထ앙ဇင် လိုင်ကိ လိုင်မန်ဒ ခွယုံ မပေါတာနနဘ အမိုင်ဘ အမိုင်ဘိ ရှင် ကောက်ခတ်လမိ နင်းထௌကိ ယာ탕 မတုံ အင်န အယံလေးမကိ မဖမ်ဒ ကဘုတ်ချိုင်ရရမိ ချင်း ထ앙ဇင်ကိ မဖမ်ဒ လေဇဘ ဟိကတ် လေကတ် တမ်ဒုန ခွယုံ လိုင်ပေါတာရမိ ခွယုံ လိုင်ပေါဒ ချင်း အိုက်ကိ အိမန်ဒ ဆရမ် ဂျာမ ငါရမ် ဂျာမ ဖာရက ਸਰੇਲ ਪੁਮ ਨਚੰਜੋ ਨਯਮ ਮੋਇਰਾਂਗ ਲੈਪਾ ਕਸੀਬੋ ਚਾਹੋ ਨਾ ਹੁੰਗ ਹੰਗੇ ਲੈਬਾ ਕੇ ਅਵਾ ਬਕੋ ਖੰਗੇ ਅਸੀ ਦਾ ਸੁਨਤਨਾ ਨਿੰਥੋ ਨੰਗ ਕੋਲੋਇ ਮਿੰਗ ਮਾਨ ਨਰਬਾ ਨੂਰਾ ਅਮਸੂ ਲੈ ਮਸਿੰਗ ਦਾ ਚੰਜਰੋ ਲਿਖਲਾਈ ਲਿਖਥਾਂਗ ਪੀਬੀਗੇ ਅਸਮ ਨਾ ਅਮਾਈ ਬਿਨਾ ਖੋਯੁਮ ਲੈਪਾਉ ਹਾਇਰਕਲਮੀ ਮਤਵੋ ਸੁਮ ਨਾ ਚਿੰਗੂ ਥਾਂਜਿੰਗ ਲੈਪਾਉ ਤਾਰਿੰਗੈ ayang lay magi mamang da kabok chay na ba kabok po ngay da moirang ning thaw gi sanaya thang achan ba oy ba kading thang zahan ba ga kadang ngarung han ba makwe ani suyaw rami asum na kabok po li ngay da laizing lak pagi mamom ning thi bi tonu laizing lembi shu mabe ma ayang lay magi kabok po payaw rami kabok po na po na ਕਦੇਂ ਥਾਂਗ ਜ਼ਹਨ ਬਗਾ ਤੋਨੂ ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲੇਂਬੀਨਿੰਗ ਥੀ ਬਿਗਾ ਅਨੀਦੀ ਅਪਾਮ ਨੂਸ਼ੀ ਲੰਥਾ ਦੁਨਾ ਨੂਸ਼ੀ ਪਰੇ ਲੈਨਾ ਦੁਨਾ ਨੂਸੇ ਲੰਗਲਿੰਗ ਯਤਮੀ ਨਰਮੀ ਅਸੁਮਨਾ ਸਾਬੀ ਸਾਨੋ ਅਨੀਨਾ ਪਾਮੂ ਨੂਸ਼ੀ ਖੋਂਗਦਾ ਮਿਨਾ ਦੁਨਾ ਤਾਈਬੰਗ ਲਕਤ ਲੈਰਿੰਗਈ

Firmishe ki khudol gani shubda. Naubo ki naitong konchal da tes kesho ni seringba, arke jitya ni serangba, laikang thambal film dige. Isayyamamu khudol tam jari.

0: ngoi ke tomo. Oh. Adi me sana mun pas bu ying le wonang bo. Sonal om ne. So.
1: Di kamai tong itu sia.
0: Ke tomo lagi nang bo.
1: Hai. Adu gina tie.
0: Ke tomo ba.
1: Ku mari sita tomo ba kenom tori. Si. Ai bo sama mi dia ni ngai ta to mana ngang si oni.
0: Adu pare ne. Ngasi gi di. Na yu mana yo ro na. Ai sak ra ge ba. Hai ngata la ki. Asi mi ne sak ra ge ba. Ai ai ngata la.
1: Ya ru ye. Aku ikut nong mau betilang mau dapat kangen apa?
0: Nui bapa lah nui dalam tengah di kampung tu iba.
1: Tengah rezeki kecil hari na.
0: Kau yang hari siapa?
1: Aini lelai mahai dokram ni kangen apa?
0: Hei, kau ini nang nui bapa nui jaga dikai hari berangkai.
1: Hari udah dikai nua.
0: Kau ini?
1: Aisyu, yang nampun nak kelak anda hari dia dengan hari berkangen apa?
0: Nang nang yang nampun nak kelak hari wajib kari wari nua. Ha, kari wari nua hari apa ni?
1: Nang udah dia hari ni. Nang nak hari nua hari berkangen apa?
0: Ayo nang ayo muda hening ribu, wajib kari wajib, nuntuk amtah ayo muda agi memtah.
1: Yang kau ning berapa sih?
0: Kau ning dah dikai no.
1: Aku ini mana di, nang aku ni di tuh no, tak tuh no, hai ni kau ngapa?
0: Wah tuh aduh kena. Aku di walor bersih, masih nama hai nazar aku di.
1: Aisyu, nang halam ini kau ning kau ngapa?
0: Aku ning dah dikai no, tuh hai ruam ni, kai no, ayo tanya apa hai ruam ni.
1: Aku itu mugi, opiski opisar do. Pakang ni.
0: Kau dulu betul.
1: Ayo yang lepas ni.
0: Nang bu yang pamzai ya.
1: Hoi, nungsiam le nungsi ye.
0: Aduh, erga na. Aku mandi ni pahwun pahdo sakro dana.
1: Si.
0: Ha, sakro.
1: Madu aku thamoi sini, engam madu pahwedo ba. Aku di thamoi yang mudang tigi bunu pahai bersih. Pun cikin ini nak kandiri ba kanga bra.
0: Hai, siam di engo. Aku di lohono ba yung gamda sahdi. Nang ni nak kangi duni. Gaya mesam tu ujus sekali ni. Nang ki pun cina nungai napa. Nui ibu mungkin harus diakui kerja
1: kerja. Tapi ni dekwa.
0: Astal leh nang cima.
1: Aku ni ni pihak mesti ada. Jepun ni paham dek. Kamai tu nanti cakap tu ibu no.
0: Eh.
1: Aini di nangga kain apa yang aruin? Hai dokra, bukan apa la.
0: Hei. Hilman tu nangi tu dia. Hendra hendra hai nukwa. Aini yang hai nanti dekwa. Aini yang hai nanti aja ini.
1: Asyik apa hai nanti dia thok terus macam setan leru siapa nak terai nai budia.
0: Kau itu siapa nang hai cibo.
1: Nanti aini hai budia siel siapa nak teraba.
0: Si nerba. Nang nanti siel macam siel macam siapa tu mahai. Aiy, awak betul betul kandi.
1: Kari.
0: Yang awak, aiy, tabok tabu suku ini bani na. Aiy, luhono bawa am, jumu am dah sahdi. Nang ni nak kahwin tu ni nang buat.
1: Namu ni siang awak. Noi um sahur esangga deh bersi. Nung lengoi belamati jo. Kari mampu mampu hantar ke kanga bro. Lak mangga mataru mahai jadi. Aiy, awak ni di kesleh dia kanga bro.
0: Aduh di nang di. Lai shawi shamu loi bido tare ni ha. Lai shawi shamu loi bido tare wa.
1: Aduh kanga bang mahai ba. Aiy di. Lohong masih suka ini tawani ngaliti.
0: Kedua apa?
1: Imana, bapa na, dada na, loh ini mah terang tau dene. Ready itu paling siapa nak tangkuram ni kanga bro?
0: Ibu mina bapa. Nanti ready itu lagi posing tu. Aduh mak tamzal loh bapa. Ibu, na handa kipai khasi thapal orang kolej kapas full loh ni. Ya handa na cinti kedua ke thui bi. Nanti tahat tahak rey tanmu mau.
1: Aduh orang na, aku ni nombi kudingi unna betah bapa.
0: Ayuh bisti kamu bapa. Nang kolej kamu jalan orang nangis.
1: Nangisu ubis salah pada, aisyu kolej salah pada. Nampaknya jono mina itu pun apa, nengenin jono mina orang bawa kau cakap itu bukan apa lah.
0: Eh, kau ini nak tahu mana ni itu dia?
1: As, matam matam ni nasiel tahu dia biar ibu.
0: As, luai.
1: Kasih kau ni leh sabi ini yang pati kau apa lah?
0: Betul ba.
1: Aduh, nang matam perak tu sangat meja dia ba. Nampaknya jono kudingin ya. Lambi lambja usin nang ikari sih tuh kau cakap itu lebih kau apa lah?
0: Kau ini rumah itu buah.
1: Mina haji lagi nama. As.
0: Eh, so yang bawa kau ayam hari dekau ayam tali kau.
1: Tani ni kau.
0: Eh,
1: mari itu rukun. Nenek bapa apa sih? Nenek biar kau naik bersih tiga hari tu ni nak kah apa?
0: Ha.
1: Ni nak kah ngan apa tu? Ngan apa jadi tu? Aku ni nuksi nai bukai nol ya. Nuksi nai betul ya. Minum gak kah nak kah apa? Asyik minum sih benar tiada ni bani ku.
0: Oh.
1: Ayuh nengi minum gak kah nak kah lagi ni?
0: Eh, kalau tu benang dia.
1: Aidi ni asyik mana thawa yau juga, nara pun tak sih nengi aidi ya.
0: Eh, minum apa? Aku masih nengi mana kali hari lagi. Nanti am cawu tu bukai nengi tu bu.
1: Kang dia. 那你往上去 哎，我弄西瓜没，慢慢地看看不啦 哎，你那你怎么看那边几个？那你刚推荐的看那看看不啦？
0: 哎，你怕你到个超多，哎。

0: Nan kulis sa rira?
1: Nan kulis sa rira. Nan kulis lagi, di kedua lagi.
0: Ngasih di... Tapa meja turut bayi, tamon sih ga. Kayaknya tuh. Hei, Kang Nowo. Tamon sih, netrezi. Marang gom deh ini kama bro.
2: Ya, sekolah lagi harus suya itu. Selagi tamon sih tuh jarak bodoh. Miwai baik kau sih. Unah draba, tingna draba di kangna draba ni. Ayuh, kau main nak tu, ini. Matu mana? Lambi show tu tingna benda kau nasi kau. Nong padok siu, minar bayi bani ka restoran tu selaga, kopi mam thang minar ka, awa baca baca mam cami nasi ke dalam ke.
1: Aidi, yungi mam panah kopi tak sedi. Restoran lah bedo, aku ipa bunas sam cawe. Aidi. Imaga papa guna yadu bah, tapak amat tak sedih.
0: Tamu naik sedih, sam sama Iwani. Nanti ni tamu sih ayo.
2: Mani.
1: Sam benar tak sam dah bah. Imaga papa guna yadu bah, tapak amat tak sedih.
2: Kau ini, tamu yang mana sih jawab? Sam sama jawab pak hang ni dah.
0: Mani, ini hendelai.
2: Songgu milik siapa? Lambat masih dah tangan ni.
1: Thank you.
2: Waris sunung airi, asal papa guna cepat ni sikit dulu ke?
1: Minar bah. Nang tamu sih sami nak ro.
0: Nang awal lelaki di nato. Ada lelaki siapa mangai ko?
2: Sami nak sih. Sami nak sih apa?
0: Aku nunggu mesti nama lau beti.
2: Asma tuan tu apa nunggu ada sami nak?
0: Lau mana matu nasi apa yang paham ni? Belau.
2: Kau ingat nunggu nama mana biji matu?
0: Siapa lagi ning bra? Mami sih ngau ingau sih nene dene. Nasi apa nang ni? Nato nasi apa yang paham? Rabu nang lay orang sini. Aku siapa mangai ko?
1: Ang siapa mu?
0: Bye.
2: Ngai kau mahu tuan lapun ngai, bapa cermin nasi.
0: Lao,
2: asli ngai kau lai wong nanti ngai kau mahu tuan lapun ngai, bapa cermin nasi.
0: Lao,
2: ngai kau cermin nasi ngai kau. Aduh, dia kau mahu harta jaya.
1: Ani, nupai pasin siwa kelas si angak paniko. Nupi maksud cermin nasi ba. Mami si ngau hingau ada na. Aingon dabo sadu gay sumi yang lagi mi. Nungsi bayi bisi nama rola ma. Nupai si dah tajari bani hai dun tau siga.
3: Muni. Ayla aku sih, nang suai dengan inga omgari. Nang suai dengan ini nang bu, ngai ruli ba, nui kuna kongsi dah, nui pabung nang kolej sekihai ni.
1: Kurun dengan selur berhasil bu.
3: As, nang sih di shopi. Kang dapat ni nai di nui pabung kena dina, nui pabung nang bu hangul dina.
1: Kita boleh lakiri no.
3: Kita boleh lakui dulu ba. Biar makoi di city masih kangen dah taki bahu, nomor tu super kumhan birak di.
1: Abinas, wapam duki matangga, ayang enggak una bapam dihai kah?
3: Muhini. Nang na ibu, mama leh itu nak khan bagi wara.
1: Ayang nang bu, mama leh nak khan ba, leh itu nak khan bahai bah mama, ayang wonder leh ti. Ayang hai jeki bodoni, ayang enggak una bapam di.
3: Aduh boy di. Nang buat tamu isyengan nungsi.
1: Abinas.
3: Nang iwa kan naibu matam kudi mukta potahan di. Ayuk nungti numida matam kudi mukta. Nang iwa kalna dumpam sahpam kangan di. Patna adegi hek tholak paga. Nang bu unaning mandera mafa masila lakpane. Nang naibu ikai bu bibi ganu. Nang naibu nungsi bu risip tau biu. Nang i nungsi bagi saada ibu potahan biu.
1: Abinas. Ayah kau sih. Ima pabung aning maki aning bapa bagi makada. Ayi sahgi tunggi pun sih ya sahda. Ia itu menjadi bini. Ayi pukning hakjang. Karena aku mama tapi topeng bagi thongna. Ayi ngontel aja deh. Tunggi jumpan pun sih ya sahda su. Nungsi bagi marisiam dona. Karena aku mama tak kalau nena bagi filiap. Ayi ngontel aja deh.
3: Adobo, nangi aning bapa mba. Amari nangi sahda. Ayi nak kerjimu matam dah iya papiroi. Aduga, taybangi sih nabi iwang mada su. Aini nang buat top pelan payah mada puna nabi firaf, aini wanda layti. Saat roy bagi pun silo jana, yumpan bagi lambi itu kong thangi lepo matam dadi. Aini thamoi na, thamoi siangan ushiru binak si, aini ojagi, masih kagta dinak niya biuba.
1: Niya ibe singna, masai masai na kanjeri bawa kalu sing tana, asam bani aini kalle. Akoi, school lama tada tamina kibagi, niya ibo ina kangna kibagi marina taba. Atau apa yang jemu bahkan supangkan kambiru nuda.
3: Muhini, nang nang anak betul siam nuwari bersihu. Nangi thamunya lep seba, karena aku mami siam malai kerabra.
1: Tuh sebinas, aisyah mewi bilik aja lagi.
3: Nung siwa hai bersih di mewi berkat tak ini, sausik singi.

0: Tauram Dabiram Libasingbo, Kungangi Tauram Na Ahanba Maktada, Taram Nok Cheri, Kurum Jeri. Ipos Yogirakle.
1: Yogirakle Sebema.
0: Pidasom da Lengsin Bio Ibungo.
1: Funny funny Sebema.
0: Ibungo Nasia si Labakok Panumini. Nasigi Tauram Gi Aruibada, Maho Shagumna. Yaifa Yumbal the Yumpamoiba, Lila Majama Kak Tamzeri Bung.
1: Ahoy.
0: Adumak po thorum hodok chaba sidi ngasem durgesori gi penada moirang kanglai rolda kwakta lamjel gi matang thamjari bungo aduri hairiba penagi tangka kasi ngasi gi thorum gi han boina ichilupa taminasi
1: taminasi sebema

ban thong film si lagi muk kami nasi. Arvind Swibam memadi Emerald gepun bukan jadi binu ranjan oinam na. Sedang baglisan thau damen sedang bui si. Kan bi lagi ba Murup Singh di samurau oinam degi nongtombam Amarjit amadi Murup Singh ni.

Matan dalam kau cari bayi saya si, mata misi ni, nihom bum tom bagi. Konjel da sarat salam na, sering bayi saya ni, tapi si, kan biar lebih maruf sing si, tiendong yang degi es hemanta, amadi way suran joinia duga topa, SMS amadana. Mayang Imphal degi Robindro amadi sebaik jindegi basanta angomni tabisi.

Tangkaksida lantukcari bagit kudolgi aroibidala kucari. Lata Mangeshkar madi ASP Bala Subramaniam.